berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, dari Jalan Mangga Salto nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore biasa ya, ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabar? Saudara Fortuna, kabar baik ya. Hari ini hari Rabu, 30 September 2026. Seru biasa di hari terakhir untuk bulan Oktober karena September karena besok kita mau masuk bulan Oktober. Menyambut bulan Oktober yang pastinya. Di Goyang Pantun di sepedalan hadir menemani dengan lagu-lagu dangdutnya plus pantunnya dipersiapkan yang mau request lagu-lagu dangdut. Tenang, sabar Kang Joko, ada lagu perdana dulu. Gak sabaran nih rupanya ya. Tipe-tipe yang gak sabaran nih kayak gini nih. Persiapkan pantun dulu, nanti bisa gabung karena ada lagu perdana dulu di Goyang Pantun sore hari ini yang pastinya ya. Ada apa nih pantunnya? Tukang kayu ngaduk semen. I love you but never mind.

0: 90,7 Fortune FM. Genjreng, digenjrengkan ya. Lala Pak Jamal makan samyang, baru kenal udah manggil sayang. Langsung saja kita sapa pelopor perdana kita. Halo. Halo, bentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Batun bayang pantun Fortune FM.
0: Geng-geng. Kapilanen Kang Joko. Gak sabaran sih
1: Mas Joko.
0: Yang sabar.
1: Sabar dong.
0: Ini ujian.
1: Ujian teman duluan.
0: Tah eta. Gimana puncak PM hari ini, mendung atau masih tetap cerah?
1: Alhamdulillah hujan.
0: Hujan alhamdulillah. Wah, ya berkah-berkah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yaps, lama kali seperti kita tidak bersua di kandangku dong.
1: Iya, aduh,
0: bersua di kandangku dong. Onde mande.
1: Tidak bersua di udara.
0: Di udaro, udaro. Iya. Temel, hari ini pantunnya sudah disiapkan?
1: Sudah
0: dong ya. Baik, kalau begitu kita otw-kan jinglenya yuk. Penasaran sama pantunnya hari ini, Teh Mel.

0: Jereng-jereng.
1: Pergi ke pasar, beli kelapa.
0: Cekrek.
1: Kelapa muda segar diminum.
0: Cekrek.
1: Kalau kita tetap bersama,
0: cekrek.
1: Hidup ini pasti jadi harum.
0: Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek. Yuhu. Kembang harum.
1: Kembang,
0: ya.
1: Satu lagi ah.
0: Boleh.
1: Tukang kentang pergi berlayar.
0: Cekrek.
1: Ketemu tukang kedongdong.
0: Cekrek.
1: Hei, kamu yang punya utang bayar dong.
0: Nah lo ingat ya. Satu
1: ingat
0: hal.
1: Ya. Bayar kita dong, jangan diam-diam aja ya.
0: By the way, kalau masalah utang itu berat teh Mel. Kalau kita berpulang nanti itu yang akan mengganjal.
1: Beda minjem sama dikasih.
0: Nah lo. Tak eta sih. Siap, mudah-mudahan bayar ya.
1: Amin.
0: Masih rezeki teh Mel ya. Mudah-mudahan.
1: Amin.
0: By the way, pantun udah. Lagunya apa?
1: Lagunya pengen merindukanmu.
0: Dia rindu.
1: Dari Gita Yubi.
0: Oke.
1: Penyamah rindu dah, sudah ada duanya.
0: Boleh, Gita Yubi ya.
1: Iya.
0: Siap buat siapa kirim salamnya?
1: Buat yang duluan tadi tuh, yang miskol-miskol ya.
0: Oh.
1: Buat Kang Joko.
0: Tau.
1: Di angkot ya.
0: Yang buru-buru
1: buat
0: wenya.
1: Itu Ibu Bapak Marwan,
0: okay.
1: Ya. Mami Mino,
0: Boleh.
1: Ibu Liliana, Ibu Sapuro, yang jauh di sana sehat selalu. Sama Mama Rindu juga sehat-sehat ya. Nanti kita kalau sudah kumpul, sudah pada datang lagi kita bertemu.
0: Sepertinya
1: kumpul
0: sudah
1: lagi.
0: Satu tahun tidak ada pertemuan.
1: Iya, sepertinya ya. Berasa satu tahun.
0: Iya, berasa.
1: Buat

0: Ranti dan Citra, makan pajrinya sehat-sehat.
1: Amin.
0: Teh Ranti. Terus ada Manini, artis nyapuang tuna yang gacor ya.
1: Etama.
0: Sama mami papinya. Pak Ben, semalam udah nyariin mail ada nih sekarang.
1: Aduh,
0: Pak Ben. Nyimak lah semalam
1: teh. Rek duet begabung dengan Teh Olive. Nah, teh asup-asup.
0: Kenapa?
1: Kamali teh cenah bade duet eta teh nyaosan teh lebet-lebet nyaeta can rejeki
0: sareng Pak Ben.
1: Muhun Teh Olive teh Pak Ben teh hoyong duet sareng Teh Olive cenah.
0: Sok atuh direncanakan lagi.
1: Iya, next domiso
0: besok Pak Ben sareng Teh Olive. Aya Susanti, Api Udin, Abah Anom, Kang DG alias Kang Ahmad. Kang Ook ya, Kang Basa. Eta
1: teh DG teh Ahmad alias
0: Ahmad.
1: Ahmad naon?
0: Oh, malam jadi Ahmad kalau sih enggak sedege.
1: Tate. Gantos-gantos
0: kayaknya. Buat itu tuh Kang Acete, Kang Solehudin, Kang Sunja, Kang Adus, terus Kang Marco, Kang Ateng, Kang Korban Fitnah, Teh Yati Bali, Ibu Atika sama Neng Heranya, buat
1: tetangga,
0: iya, Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, buat Wa Awong sama Mamah Nurulnya, buat Kang Santana ya, Kang Surya. Siapa lagi ya?
1: Siapa yuk?
0: Itu tuh Mama Sam.
1: Ibu Ipung aja di Sukabumi tuh, Ibu Ipung.
0: Seayah
1: di Pelara kene.
2: Alhamdulillah atunya.
0: Nanti kalau sudah pada pulang ya kita kumpul lagi. Kangen. Buat Abi Cikundul, buat Kang Amar Servis, buat semua-semuanya aja lah.
1: Siap.
0: Oh, Mbak Oon tadi tuh ada sama itu, Pak Maman Apero ya, sehat selalu Pak Maman. Tersano tata tutup.
1: Oke.
0: Ya udah, buat semua-semuanya
1: siap
0: aja. Buat tersayang, pokoknya yang jauh di sana.
1: Mantap.
0: Oh, buat itu tuh Diki, Derry yang suka ada di Femina.
1: Oke.
0: Selamat sore. Buat semuanya aja. Siap, mohon maaf kalau yang datang disenggol. Buat mama bungsu, Teh Jule. Teh Jule Bunda Aca.
1: Hampir saja.
0: Buat semuanya aja. Terima kasih ya. Pokoknya buat saya itu semangat ya.
1: Siap selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Digenjreng. Ayo Kang Joko, tahu sudah di pilanen kumanini ya mah Kang Jokonya. Mau bisa lebet mentos manini. Lebet mah. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Manini.
3: Oh, yang pun Fortuna FM. Genjreng.
1: Digenjreng. Ma.
3: Ya.
1: Nunggu lagi deg ma. Tapi salah buat ma. Manini.
3: Oh, atuh ayah nama ternyang saya di nak kasur.
1: Oh lo, Manini nyang sayanya. Siga poyanan.
3: Saya di nak kasur pan bil ayah hujan salji.
1: Alhamdulillah ma. Manini. Tos hujan nyang saya di kasur. Ari pantun terus disiapkan. Nya tenan naon alit oge alhamdulillah ma. Ari pantun terus disiapkan ma. Pantunan siap. Pantun siap. Orang OTW kan jingle nanya ma.
3: Berangkat.
1: Woi, ambil nadanya nggak main-main dia. Pengambilan nada yang tidak main-main untuk Manini sore hari ini digoyang pantun-pantun ya.
3: Pantun lah.
1: Iya.
3: Baju kokwo di najati.
1: Cekrek.
3: Mak Joko ikan mani.
1: Cekrek pos. Bener gak itu Mas Joko belum mandi? Dia penasaran. Tumis kolnya. Aduh, eta gak. Ma, ayah dari pantuna langsung lagu.
3: Lagu
1: lagunya apa?
3: Pantuna.
1: Lagunya yang mana?
3: Lagu nama Muksin Alatas, Neng.
1: Ini anu mana judulnya?
3: Maya, Neng Maya.
1: Maya. Boleh, buat siapa Mayanya, Mak?
3: Kintuna buat anu atas, Neng Meli, atau anu gelis, anu di puncak peuyeum.
1: Atuh da.
3: Hade. Kang Obangen. Kang Ujeng-jeng. Iya. Kang deui, kang ke pasar, anu ditakok-tak sareng istrina. Sareng deui, kang
1: sareng saha deui?
3: Kang Neng Olive.
1: Teh Olive.
3: Kang Neng Lisna.
1: Teh Lisna.
3: Sareng Bang Len.
1: Apa entos tadi sebatkeun?
3: Nah, apa sareng Neng Lisna aya nama. Tak Ujeng-jeng ge sareng Mama Rita.
1: Nah, tete Bang Len tos disebatkeun, Mak. Untos disebatkeun coret, jadi teu sebatkeun deui.
3: Oh, atas.
1: Dua kali. Balik deh ke
3: sana. Mami, papi, Mama Rindu, Mama Ranti. Kango deui Neng Balebat. Mami Mino.
1: Yang saya deui dina kasur.
3: Ibu Sapuro, Papa Marwan, sareng Ibu Napo, Nura. Sareng deui kango Marco. Abang Aden. Sareng deui kamu korban pitah das ateng-ateng.
1: Tak, kan deh kelewat.
3: Maaung, tak sareng istrina. Pak Ben, Abi Udin. Sareng deui Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun.
1: Sadeui.
3: Kang BG, Kang AM, Kang Anjas. Sareng deui Mama Bungsu.
1: Tah disebatkeun dicureuk.
3: Sareng deui Mama Enceh. Sareng deui Mama Rigi.
1: Nya. Mama dorong kan Joko dorong coba.
3: Sareng deui Kang Ami Ani. Sareng Neng Juni alias Neng Ratu. Sareng Yati Bali.
1: Nya.
3: Sareng deui Kang ACP.
1: Kurang tenaga Kang Joko atuh.
3: Ani Bar. Neng Ani Bar. Sareng Neng Ii.
1: Tuh, erna oge geus benten.
3: Sareng Neng Mina anu di Nagrak. Sareng deui Kang
1: Sadeui.
3: Nya. Papa nama
1: si Kang Joko.
3: Kalo Mama Gilang sareng Papa Ana. Kumami madikum kentah
1: eta alhamdulillah tos kakumkeun teh nya.
3: Dikumkeun. Dikumkeun pokona mah sadayana
1: tetep siap-siap Kang Joko nya. Mangga.
3: Goyang pantun Fortuna FM. Dengung.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Tah geningan manini teh atos ngabsennya. Halo, Kang Joko ka mana? Tara jowe engkong. Halo.
2: Halo, goyang pantun Fortuna FM genjreng.
1: Kehabisan tenaga sepertinya Kang Joko. Gitu. Nggak ada dorong manini.
2: Bisa ada nggak dorong manini mah. Udah dihalangan tetep milik ngkong.
1: Tah uluh etanya. Pengakuan di garis bawah hitam milik ngkong cenah manini. Kong, pantun tos disiapkan Kong.
2: Siap.
1: OTW jinglenya Kong.
2: Ya.
1: Yuk, gas.
2: Fortuna.
1: Wadiah
2: Fortuna. Dia bang genjreng na di Sukabumi. Fortuna FM genjreng, hey.
1: Genjreng, pantunnya Kong.
2: Pantun pertama.
1: Ayo sabra iji, alhamdulillah.
2: Dua.
1: Panen.
2: Ketapang campur kelapa.
1: Cekrek. Eta hayam suarana.
2: Biasa hayam masuk ngemrong moenya teh.
1: Melehannya.
2: Kata teh Marian itu tadi teh apa nih? Yang utang harus dibayar
1: katanya.
2: Ya mesti gitu.
1: Ya mesti atuh.
2: Kenapa pakai campur kelapa?
1: Cekrek.
2: Ai hutang cinta bayar tong gitu.
1: Cekrek. Ari cintana nu kumaha lah ye. Warnana nu orange, nu hideung, nu bleukeuk.
2: Bulu iris mah bulu iris.
1: Bulu iris mah lain cinta tuh ye.
2: Pantun kedua.
1: Pantun kedua.
2: Ikan hiu, ikan teri.
1: Cekrek.
2: Ikan tuna.
1: Buana
2: ayu, manini.
1: Cekrek. Pos, manini siap-siap disamper. Kuengkong. Balik ke Fortuna, manini urang yang saya wae di kasur.
2: Nah, gitu.
1: Siap, pantun
2: manini
1: sudah.
2: Manini lagunya apa?
1: Manini mah Maya. Nah, tadi lo arek bosor. Eueuh, judul lagu basar.
2: Gadis atau janda?
1: Eta pertanyaan tanda tanya besarnya. Buat siapa tuh eta teh?
2: Wah, jangan lagi tugas duluan buat ya. Sehat selalu. Buat yang barusan juga Manini ya. Pokoknya yang lain mah dikumkan aja lah. Hubungan udah di absen sama Manini ya. Udah bunyi, diperwakili. Bunyi. Ayo Kang Joko atuh.
1: Nya mangga.
2: Nya. Marek lagu soalnya udah 3 penelepon.
1: Arek-arek mah moal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam arek teh boah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sieun pundung mun pundung keteh laut teh diobak ku manehna. Halo.
2: Halo.
1: Pansieun kong lamun laut diobak ku manehna dulu manehna.
2: Pantun aya penjreng euy.
1: Genjreng.
2: Manini aduh eta manini eta. Eta aduh temel kuat nyenggol
1: atuh da.
2: Kuat temelnya. Padahal Pak Joko teh gendut.
1: Tong salah puncak beuyeum gara-gara ngamampeuyeum eta teh kekuatan ari popai mah kana bayem. Puncak peuyeum gara-gara peuyeum. Nya teteh mel, jangan salah.
2: Gendut, Pak Joko gendut, kata eta kadupang.
1: Eta tehnya. Ngomong-ngomong, tos disiapkan pantunan Kang Joko?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Kita langsung otw-kan jingle ya. Berangkat.
2: Pantuna. Radio Pantuna di Sukabumi. Pantuna FM.
1: Dreng-dreng, pantunnya.
2: Di sini banyak selokan, apalagi di Pasar Senen.
1: Cekrek selokan.
2: Man ini senyang saya banyak ketinggalan dangkulen.
1: Lok-lokan atuh rupan selokan. Nah, tata iya pantun atuh carita. Man ini lok-lokan nuju nyang saya dina kasur.
2: Masih ngadan ulen
1: eta. Oh, ngadan ulen ya. Man ini bener ngadan ulen. Nah, tata Pak Kang Joko mainnya
2: Satu lagi.
1: Boleh. Jadi
2: beli rokok ke Cikembar.
1: Cekrek.
2: Lanjut ke Ciamar, pulangnya membawa kupa.
1: Cekrek.
2: Dan buah rambai.
1: Ciamar teh daerah mana ya?
2: Parungkuda.
1: Oh, Parungkuda, Parkun.
2: Pulangnya bawa kupa banget.
1: Usum kupanya.
2: Jeung buah rambai.
1: Ulu, eta teh. Nu haseum teh nya.
2: Anu haseum eta.
1: Buah rambai.
2: Itu mau disurujak-rujak eta.
1: Eta teras.
2: Terakhir nanti Pak Joko jadi kaleng lah. Pak Joko udah tidak sabar mau melamar Teh Ispa yang aduh.
1: Oh, tak kewarke. Nah. Yeay. Oke deh, di pos aja deh.
2: Nanti cerpen lah.
1: Cerpen cerita pendek. Pantunnya ada lagi gak?
2: Udah dua? Udah. Besok yang Manini deh, besok
1: pantunnya lah. Manini.
2: Bikin aktifnya dulu gitu.
1: Bano tadi tehnya, ulen-ulen teh itu ten modus. Manini hayang ulen buah Kang Joko teh.
2: Nah gitu.
1: Ulu.
2: Pantulan-tukeran teh ya,
1: eta teh tukerannya.
2: Jeng ikan paus.
1: Oh, tuh Manini ada di pelari ikan paus cenah. Nya. Lagunya apa tuh?
2: Lagu Nayela.
1: Mana?
2: Nayela mah penyiar lah, orang yang adem, enakeun gitu.
1: Kipas angin kali. Adem kipas angin atau AC tuh?
2: Oh iya, cap gelembung aja lah. Itu angin pantai cap gelembung gitu.
1: Oh, asal jangan angin ribut we nya.
2: Oh, tak gitu jangan itu. Aku bawa sial itu.
1: Nah, entah judulna.
2: Judulna Sedingin Salju.
1: Aduh,
2: eta mah jadi sesuai gitu dengan penyiarnya gitu.
1: Oh, padahal penyiar mah resepna ka ana ice cream. Lain salju ice cream.
2: Ice cream. Itu mah.
1: Nah,
2: itu mah hobi Manini ice cream mah.
1: Buat siapa tuh? Sedingin saljunya buat siapa?
2: Tapi telinga saljunya yang ada itu berangduk gitu. Ketemel mah berangduk.
1: Oh, ayo gendangan. Nah, itu. Kieu we nu nyanyinya Elvi moal gendangna Ispa. Tak tak tak tak
2: jung jung tak. Iya, betul. Anu kurang ada yang berangduk gitu. Nah, gitu. Oh, ya. Kalau nggak salah itu siapa tuh grup siapa tuh apa ada lain
1: salju kalau nggak ada gimana yang gendangnya cek Ispa oge ku Ispa we di gendangan mah
2: ada gitu lah punya
1: Umi we Umi Elvi
2: Elvi we
1: punya ayah kela tak ayah no plak plak plak dung plak mah
2: ayahnya
1: punya tak acan di nurame mah
2: saya mah liron etawa itu diganti aja lah.
1: Di lironnya, kukuhnya.
2: Di liron ke sana iya ya matahariku lah. Nah, jadi bagaikan matahari buat
1: tuh digaskeun we Kang Joko tehnya mah bade joget we. Cenah.
2: Tak gitu.
1: Jogetna Kang Joko aduh. Aduh. Naon atuh gentosna?
2: Nah, matahariku aja.
1: Oh, matahariku.
2: Nah, bersinar seperti teh Ispa aja. Sama tempel. Man ini lagi man ini mandenya. Bagai malam bersinar man ini mah.
1: Matahariku. Ya, gento.
2: Iya itu.
1: Boleh buat siapa atuh mataharikunya?
2: Ah, tadi teh yang naiknya mah temelnya. Terus tadi teh Kang Basarnya.
1: Mohon Kang Basar.
2: Aduh itu teh man ini tuh. Man ini terus udah di akhirnya.
1: Iya, di fotokopi
2: weh. Semuanya lah udah lengkapnya. Soalnya belum asar nih. Ini bener man ini kan mandi kan asar ya. Aduh. Ya jangan kelewat punya itu mah. Nah, gitu aja nya seperti yang bahasa Ispawenya.
1: Nuhun.
2: Mohon maaf.
1: Ya, sami-sami.
2: Ada salah kata gitu temel man ininya. Gitu aja. Yang penting kita ya saling itu aja sama saudara-saudara perjunanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ucapannya ada Ispa semua sehat. Semoga berkah selamat ya.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Di belakang Kang Joko sabar-sabar dulu ya yang pastinya makan waluh kukus buatan Bunda. Aku kira serius ternyata cuma bercanda.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo tomo tuyo por
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
12: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
16: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng ya, Saudara Fortuna. Ke pasar pagi membeli pepaya. Ke pasar pagi membeli pepaya. Pulangnya mampir membeli delima. Mau gadis ataupun janda, yang penting hatinya luar biasa. Ya enggak, Teh Yati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pantun Fortuna FM di Genjreng, Mbak Ipa.
0: Genjreng, Teh Yati di Bali.
1: Iya.
0: Gimana, sore hari ini kebagian hujan enggak? Sekitaran Bali, Babakan Limbangan.
1: Ini teh gimana ya?
0: Merupui?
1: Mendung,
0: belum merupui, belum ya. Oke. Pantun sudah disiapkan? Kita jinglekan Teh Yati di Bali.
1: Fortuna. Radio Panggenjreng
0: Fortuna.
1: Pantun. Beli kelapa ke pasar, pulangnya beli bolu.
0: Cekrek.
1: Mbak Ipa, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Kemalabar memakai batik, kabar Ipa selalu baik.
1: Syukur apa ya?
0: Alhamdulillah. Lagunya mau apa, Teh Yati, atau ada pantun lagi? Enggak.
1: Oh, buat besok aja ya.
0: Buat besok tetap ya, stoknya buat besok.
1: Buat besok takut apa? Gak ada lagi.
0: Oh iya, boleh gak apa-apa judulnya, apa lagunya?
1: Nanti gak ada lagunya. Pingin itu Bahtera Cinta.
0: Bahtera, boleh buat siapa Bahteranya?
1: Buat yang udah pada masuk ya. Buat Meliandri, buat Manini yang capetan ya, Manini.
0: Gacor
1: Manini banyak.
0: Yang duet ya, Teh Yati di Bali. Bahtera Cinta yang duet Roma dan Nur Halimah.
1: Iya, yang duet.
0: Oke, boleh.
1: Buat Kang Basari ya, Kang Santana, Tulipe Senja, Mama Rindu.
0: Oke, boleh. Marin Cimantaija.
1: Mak Indah, Pok Nura. Ayah Susanti, Teranti, Teh Asti, Teh Citra ya, mereka pagirinya. Buat Tegara di Perkenta Budi. Buat siapa lagi ya, Teh?
0: Siapa ya?
1: Buat Pak Ben. Buat Mas Joko tahu well. Buat Mama Hindi ya. Buat Teh Jule. Di Kumin buat buat Bang Len ya. Buat UJJ. Di Kumin buat semua aja deh ya.
0: Benar.
1: Kesia buat semuanya aja yang kita dengerin.
0: Okay.
1: Kesia buat Pak Ispa yang juga semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Tetap semangat Ispa.
0: Selalu.
1: Semoga selamat ya.
0: Amin. Allahumma.
1: Sayangnya buat suami yang buat lagi suami. Makan.
0: Nemenin makan.
1: Iya
0: lagi mantau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahtera Cinta lagi makan ditemenin. Iya, jangan diliatin. Di belakangnya Mama Indah. Halo. Mama Indah, aku angkat teleponnya. Kenapa? Kau hempaskan, Mama Indah. Coba lagi, Mama Indah, semangat ya. Jangan menyerah. Buat Saudara Fortuna yang punya pantun, kebetulan mau request lagu dangdut, boleh banget gabung di Goyang Pantun di 0815149079. Halo.
2: Halo, Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Digenjreng. Mama Indah.
2: Iya,
0: gimana sore hari ini kebagian nggak hujannya di daerah Mak Indah?
2: Tadi udah murupui. Menghilang lagi.
0: Nggak apa-apa, mungkin rezekinya murupui dulu, nanti malam ada dilanjutkan to be continue ya. Baiklah, kalau begitu kita ke pantun. Mama Indah sudah disiapkan?
2: Siap.
0: Siap. OTW yuk.
2: Yuk. Fortuna.
0: Radio Fortuna.
3: Radio Fortuna.
0: Kemana, Mak Indah? Nah, di bekep. Mak Indah, sinyal atau apa nih, Mak Indah? Kenapa nggak ada suaranya, Mak Indah? Seperti di bekep, Mak Indah. Tapi ini mah aman kabel mah. Main, Ma Indah. Kudu turun heula Ma Indah boa. Nah, itu Ma Indah. Dibakep usaha iya Ma Indah. Ma Indah, kunaon? Di pareuman boa.
1: Enggak.
0: Nah, atuh tecekrek-tecekrek geuningan. Aloha-aloha, cigana eta di mute ta etana. Di kan ada yang low speaker, ada yang ini, ada yang apa namanya diheningkan ya sepertinya.
1: Enggak, ini
0: enggak. Tadi truk cenah. Sepertinya kena telinga. Kena telinga kayaknya. Ngomong-ngomong tadi teh pantunnya udah.
1: Belum
0: ditungguan pantesan. Ah, mana pantun menghilang.
1: Coba pantun.
0: Cok mangga, boa ngambil contekan heula ditendunnya tepung.
1: Makan mangga sama jambu.
0: Cekrek.
1: Teh Ispa ngarujak yuk.
0: Ei, yuyu iraha atuh bade ngarujak ka Fortuna di antosan.
1: Keur musim rujakeun urangnya.
0: Bener pisan. Hayu ah urang ngarujaknya siang-siang tengah bolong teh geuningannya ulun.
1: Iya. Biar seger.
0: Bener banget. Lagunya mau apa atuh?
1: Pengen lagunya Orang Ketiga.
0: Oh. Ternyata dengerin lagu Orang Ketiga makannya rujak. Uluh, seha-seha bahasnya. Orang
1: lada.
0: Ketiga. Sakila, weh.
1: Salam-salamnya sabe buat yang barusan Mamah Yati. Buat Kang Joko tahu.
0: Orang Ketiga Ime-Ime.
1: Bukan yang dari Asep Irama.
0: Oh, yang Asep Irama boleh.
1: Iya.
0: Asep berirama.
1: Buat Pok Nura, Mamah Syam, Teh Olip, Mamah Rindu, Teh Melisa.

0: gitu guys. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paling spesial buat keluarga. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah ya.
1: Amin.
0: Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Indah. Anu hujanangan samurupuyeun. Di belakang Mama Indah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buat yang kontrol para pemirsa FM Genjreng.
1: Di Genjreng, Pak Ben.
2: Iya,
1: Pak Ispa. Pak Ben, alhamdulillah, yeah. Pak Ben.
2: Yeah.
1: Pantun sudah disiapkan, Pak Ben?
2: Oh, sudah, sudah dibekal.
1: Kalau begitu kita bekalkan saja jinglenya.
2: Oke. Fortuna. Radio paling dengar di Fortuna FM.
1: Genjreng pantunnya.
2: Kalah-kalah Pak Kecimoda.
1: Cukrek.
2: Naunya.
1: Dia lupa.
2: Ngalah-kalah Pak Kecimoda,
1: Pak yang lagi tugas.
2: Genjreng
1: euy. Genjreng.
2: Lupa lagi
1: aya sabait oge pantunnya lagunya cigana sabait oge lagu mangke lagu pareuman pantunna sabait laguna pengen apa tuh lagunya
2: gantungan baju dari Caca Andika.
1: Aduh, gantungan baju.
2: Iya. Kirim salamnya
1: buat siapa?
2: Buat yang siang sampai naik aja di kesempatan sore ya. Ini pokoknya kumpul buat semuanya yang udah diwakili ya, buat semuanya rekan-rekan. Pokoknya mas sore aja buat Pak Ispa yang lagi tugas. Mas tugas sampai tuntas.
1: Siap.
2: Pokoknya
1: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan ya. 1, 2, 3 satu lagi. Ya bisa ngubek pasar mun teu diangkat mah. Halo.
3: Halo juga. Roy Tun, Fortuna FM.
1: Digenjreng, DG alias Kang Ahmadnya. Kang DG, pantun sudah disiapkan dari suara
3: udah.
1: Jangan ditanya kabar baik ya. Kita langsung jinglekan saja Kang DG siap. Sebelum mendengar pantun Kang DG.
3: Fortuna. Radio paling dengar di Sukabumi, Fortuna FM.
1: Di Genjreng pantunnya.
3: Kuah beli kuah kelapa di Kota
1: Cukrek.
3: Baru. Dibawanya ke Sukaraja.
1: Cukrek.
3: Pak Ispa orangnya yang manis.
1: Cukrek.
3: Selalu dan bergaya.
1: Aduh, bos bergaya ya. Pantunnya sudah ada lagi atau langsung lagu?
3: Lagu-lagu aja.
1: Lagunya apa Kang DG?
3: Lagunya pingin itu dari vokalnya Roy Hanafi ya.
1: Roy Hanafi yang mana?
3: Roy Hanafi yang punya judul Aku Rindu aja lah.
1: Aku Rindu boleh buat siapa?
3: Kirim buat semua aja lah.
1: Siap.
3: Dan baca poin ini buat sama yang lain aja. Pokoknya rindu sama semua.
1: Siap.
3: Sama buat alumni fans Radio Fortuna ya, era 2022. Sama kompak aja lah.
1: Oke.
3: Buat yang lain macam tugas terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Dengan ucapannya Golden Fortuna FM. Genjreng guys. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang DG. Kang Rudi sabar-sabar dulu karena kita punya lagu ya. Pergi ke kebun memetik melati. Melihat burung terbang ke udara. Kalau ditanya pilih gadis atau janda, yang bikin nyaman itu yang juara. Nah loh.

0: Tuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Everybody in the house, clap your hands up.
15: 90.7 Kantor Suara.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Sore hari ini kita masih di Goyang Pantun tentunya. Masih bersama Ispa Dahlan. Sampai nanti pukul 5 sore aja kebersamaan kita. Satu lagu lagi yang belum terplay. Aku rindu dari Rohai Napi. Yang mau gabung lagi di Goyang Pantun dengan pantunnya, boleh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun. Porturan genjreng.
0: Genjreng, Kang Santana.
1: Mohon.
0: Oh, menileles gitu. Semangat. Kang ya. Santana pantun sudah disiapkan.
1: Ya, Kak.
0: Kita ya. Otw-kan jinglenya.
1: Porturan. Ya.
0: Menileles gening.
1: Radio Bang Genjreng. Porturan FM genjreng.
0: Genjreng. Ye ye. Pantunnya.
1: Ke pasar. Beli kelapa.
0: Cekrek.
1: Retik. Apa kabar, Mbak Ipa cantik?
0: Hey, wele. Ke Malabar membeli itik. Kabar Ispa selalu baik. Alhamdulillah. Kang Santana, pantunnya ada lagi enggak?
1: Ada.
0: Ada, boleh.
1: Kelapa kelapa turun,
0: terus
1: kayu naik. Bayi papu purun, abi naik.
0: Ay, purun naon. Lagunya apa atuh?
1: Lagunya itu aja. Dibohongin kalau ada Mansur.
0: Digenjreng atuh Kang Santana, cece awas tesai. Aduh tidakor, cina.
1: Iya. Dibohongin ada ya,
0: ada Mansur. Dibohongin Mansur.
1: Iya.
0: Dibohonginnya. Buat siapa tuh kirim salam?
1: Buat Teh Olive, Teh Isna, Mbak Indah, Onura, Mayati, Ujeng Jeng, Pak Ben, Kang Ren, Kang AM, Kang Basar Daren, terus ke Almaranti.
0: Mansur dibohonginnya?
1: Iya.
0: Gak ada, adanya.
1: Gak ada ya?
0: Adanya Teh Siti. Sama Teh Lilis tuh geningan.
1: Oh,
0: Teh Lilis jeng Teh Siti dibohongin. Bener ya nanti Mansur dibohongin?
1: Ada iya.
0: Kayaknya kurang belar sih. Buat siapa lanjut atuh?
1: Ada sama mau servis, aja aman Mbak Karo, Mbak Surya. Ah, itu teh. Kang Budi tedelanya. Mami Papi, Manini, Ibu Ipung Sepuro.
0: Dibenci ras, adanya
1: tuh. Raska itu teh. Ponura atuh. Oh, Waung. Kang Mu. Kang itu tuh, Kang Wayu tahu, Kang Weni tahu. Lis nanti coba
0: tuh.
1: Kayak mah itu aja tuh. Air mata perkawinan dari Mansur juga.
0: Oke lah
1: kalau. Iya. Terus ke Kang Egi lah, Kang Irfan, Kang Dedi Mantas dan Gembol. Jadi nanti kumpul. Capek sahabat bagi Pak. Sing sehat, setengah sing damang setengah pasan di suruh baru kami bapaknya mau ucapan yang gotun fortuna akan genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke dibohongin Teh Siti KDI nya air mata perkawinan lah akan dilebetkan bawa itu dibohongin teh ini penasaran ya kenaun dibohongin. Iya, yang sudah komen-komen di komen Facebook juga selamat sore. Sore hari ini Ispa mengucapin mau nyapa yang ada di komen-komen Facebooknya, di Goyang Pantunnya ya. Ada Tumia Ridawati di Genjreng hadir, Juanda Medan, Horas, Amir Nudin itu selamat sore, Fitri Imut di Goyang Pantun, Cikaret ikan hiu makan badak. I love you mendadak. Untung bukan serangan jantung yang mendadak. Lagunya pengen sakit gigi. Spesialnya buat anakku tercinta, palingnya buat suami bawel Arwin Ija. Mantapnya buat Ispa aja. Oke, terima kasih buat Fitri Harriet dan Fitri Imut. Ali Otot, Tio salam kenal selalu. Juga nanti ada Ali Oncom, baheula mah ieu Ali Ototnya. Halo.
2: Halo. Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, dengan siapa di mana?
2: Ini mamanya Sera di Bunga Melur.
0: Oh, Mama Sera, apa ya, kabar nih? Alhamdulillah Mama Sera Bunga Melur sore hari ini. Begitu ya Mama Sera.
2: Mau masuk teh.
0: Ih, akhirnya kan bisa masuk di Goyang Pantun. Mama Sera, sudah disiapkan pantunnya Mama Sera?
2: Iya, siap.
0: Siap, kita OTW-kan jinglenya ya.
2: Iya.

0: Digenjreng, Mama Sera pantunnya.
1: Pantunnya di terminal ada kelapa.
0: Cekrek. Buah kelapa. Dibeli Mang Aja. Salam kenal juga ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ada lagi pantunnya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, satu aja ya. Lagunya mau apa, Mama Sera? Mama Sera, lagunya mau apa, Mamanya Sera?
1: Lagu mau resah dari Ayah Mansur.
0: Ayah Mansur resah, boleh. Buat siapa kirim salamnya?
1: Salamnya buat yang barusannya, Kang Santana.
0: Siap.
1: Termano, Mama Raja, Mama Yapi. Terus buat Teh Jue, ya. Terus buat semuanya aja tuh.
0: Siap, Mama Sera.
1: Salam kenal semuanya itu dari Mama
0: Sera
1: dan Bunga Melur.
0: Salam kenal juga Bunga Melur.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Mama Sera. Iya. Terima kasih. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Sera ada Mama Olivia Senja. Ma Olif.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Ma Olive. Sudah disiapkan pantun, Ma Olive?
2: Insya Allah, berangkat.
0: Berangkat jinglenya, Ma Olive.
2: Fortuna.
0: Fortuna.
2: Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Ikan tuna, ikan bogo.
0: Cekrek.
2: Di bawah dimasukin ke keranjang.
0: Hey,
2: di radio Fortuna ada anak negro yang lagi bergoyang genjreng.
0: Digenjreng. Tak joget gitu.
2: Aduh,
0: ya.
2: Itu bawa dari mana itu?
0: Dari Afrika. Pokok namanya mon aya ka ieu tengok weta.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Tolif.
2: Iya.
0: Pantunnya ada lagi enggak apa langsung lagu?
2: Langsung lagu aja.
0: Boleh.
2: Jangan banyak-banyak lah pantun.
0: Mau apa tuh?
2: Lagunya teh itu Rindu Berat teh lah.
0: Hai. Rindu Berat Ice.
2: Ice.
0: Boleh buat siapa kirim salamnya?
2: Kirim salamnya buat yang udah pada naik yang barusan itu siapa namanya teh?
0: Mama Sera.
2: Oh iya,
0: di
2: Mama
0: Bunga
2: Sera.
0: Melur.
2: Ya selamat salam kenal juga ya.
0: Hmm.
2: Buat Marin ya, buat Meliandri ya,
0: betul, Teh Mel udah perdana tadi.
2: Beyem.
0: Beyem.
2: Beyem.
0: Jangan salah, Beyem. Kekuatan Beyem.
2: Ibu Ipung. Itu Dela, Kang Budi ya, buat Telis, Kang Santana, Kang Basa, buat Pak Ben Tengon. Aduh, ampun mau naik nih hararet. Leueur nyeta boleh nanti. Kayak pemuntangan.
0: Anjing mah nganggo mic.
2: Mic
0: emang mic cina. Wig.
2: Pemuntang mana naon jeung
0: ieu. Nya. Kepasian pamuntangan ku Teh Olive atuh. Taraje gitu. Pak Ben ini puas Teh Olive, Pak Ben.
2: Ya yang puas itu Pak Ben. Kang Surya ya. Buat Manini ya, Mami Papi ya.
0: Siap.
2: Kita bareng Kang Pajrinya, buat kamu ya. Buat itu, buat semua ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, soalnya tinggal sedikit lagi. Maaf ya, yang tengah sapa mah pura badag. Pura badag ya buat nanti lebaran. Paling mantepnya buat teteh saya, semoga teteh lalu ya. Ucapannya.
0: Apa tuh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan. Kang Ujeng J, selamat sore Kang Ujeng J juga ya sore hari ini. Ispa mau nyapa di goyang pantun beli kelapa sama tomat. Ispa semangat. Lagunya kandas digenjreng. Genjreng.

90,7 Fortuna FM. Air mata perkawinan dari Kang Santa dan requestannya ya. Dan kebersamaan kita hampir mendapat ke pukul 17. Jadi kebersamaan kita harus kita tuntaskan sampai di sini. Kang Kemot, ya terima kasih. Bobo juga, Kang Jengjay, Socha, Mas Iro, Abah Wesel, Wasupri, Pencinta Langit juga ya. Mohon maaf tidak terbacakan untuk yang komen-komen di Facebooknya. Terlebih lagi tidak terlaikan karena keterbatasan waktu. Akhirnya cabai merah nempel di dinding. Jangan marah just kidding. Bila ada canda, guyon dan perkataan Isma yang kurang berkenan di hati Anda, hampuranya. Dan terima kasih banyak kebersamaan yang sudah bergabung lewat line teleponnya atau bahkan komen di Facebooknya atau hanya sekedar mendengarkan saja. Hatur nuhun. Terima kasih Ispa pamit. Akhirnya di Goyang Pantun edisi Rabu 30 September 2026. Besok kita ketemu lagi di bulan Oktober, hari pertama untuk bulan Oktober di Warawiri jam 6 pagi sama Ispa Dalan tentunya ya. Baiklah kalau begitu Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah pertunangan, selamat sore semuanya. Dan ya, selamat datang di acara Nuansa Islami Portuna FM Genjrengan. Ya, sudah pertunangan seperti biasa sampai jam 6 nanti, 30 menit kali 2. Tentunya mungkin Nusantara hadir seorang diri saja.

untuk memutarkan lagu-lagu pop religi dan berbincang-berbincang santai dengan Anda semua seputar obrolan-obrolan islami seperti itu. Dadah, kita pemanasan dulu dengan lagu dari Nisa Sabian. Dan tetap aja ada acaranya obrolan islami Fortuna FM, bikin jerinya.

Ya, Sobat Portono masih di acara Now Obrolan Islami Portono FM Gencreng. Saya sehi sementara untuk Temel yang masih hadir di depan radio. Temel, terima kasih banyak ya sudah hadir selalu dan tentunya sudah membagikan rezekinya kepada sesama, dan semoga berkah selalu, panjang umur, selalu bahagia, terus juga tentunya sehat selalu, pokoknya selalu-selalulah, selalu untuk Temel mah. Dengan napasku dari Ungu spesial buat Temel ya, ini aku kasih buat Temel. Bikin jerengkan ya Temel, selamat malam ya. Terus juga buat Pak Ben, selamat hadir. Teh Imut, Fitri, Cikaret, udah misko-misko, selamat sore. Teh Olive, Kang Santana, Kang Rudi, Kang Deren Gembol, Deren Bantas ya. Terus Deren Galon, selamat sorean. Terus Bang Lens, Pak Benz, Mama Indah, terus Amau Shipa, Mama Davi, Mama Nini, Mami, Papi, Joko Tau, Basyarta Kokak ya. Terus Kang O, Mama Bungsu, Waong, Amar Service, selamat sore Asweng, Anendi bersama krunya. Terus juga para saudara partner semuanya yang masih mancur panadio, yang belum kesebut tersenggol-senggol aja, insya Allah nanti aku bacain lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Lens hadir ya, Bang Lens ya. Digencerengkan semuanya dengan napasmu dari Ungu buat Emel.

Ya, Suara Fortuna masih di acarana obrolan Islami Fortuna FM Ginjreng. Suara Fortuna, Pongki mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang melaksanakan, dan Pongki juga kebetulan sudah selesai. Dan bagi yang sudah, langsung kita lanjut aja. Selain ini ada acaranya, kita senja untuk lagu-lagu dangdut, dangdut religi, dan juga dangdut Ginjrengnya. Ika Arnes juga selamat sore, Apong, di Ginjrengken ya. Mama Ika di Cicodok, selalu dengerin. Sehat-sehat ya, Apong.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 6 malam. Orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan. Radio Fortuna, bewara suara.
0: Fortuna 90,7 FM, Sukabumi.
2: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat malam dan selamat datang di acara kita Senja Fortuna FM Genjreng. Oke, ini saudara Adi seorang saja. Harusnya Rido, tapi digantikan saja dengan lagu-lagu dangdut dan juga dangdut religi favorit Anda semua. Yang mau request lagunya bisa langsung di Facebook kita aja di @radio Fortuna Sukabumi. Requestkan lagu dangdut favorit Anda, nanti aku puterin insyaallah ya. Ya udah, lanjut kita ke musik. Tetap ada acara kita Senja Fortuna FM Genjreng.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Okay, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 22 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini, tentu di hari yang ke-30 di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan terima kasih ini untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Diki ya. Diki, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Ini dari kawasan Jalur Badai. Hadir selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Yo, malam kembali. Diki, terima kasih. Dan di sini Diki ada sedikit cerita. Waktu SD dulu kalau mau sekolah itu suka bawa kelereng atau gambar. Karena waktu dulu itu kalau istirahat di sekolah suka main kelereng atau main gambar bersama kawan-kawan. Tapi melihat zaman anak-anak SD sekarang sudah jarang katanya. Malah hampir sudah tidak ada yang kayak gitu teh Bang. Bener, tidak ada ya. Dulu mah bawa gambar ya, bawa kelereng di sekolahan main kelereng. Sekarang mah fokusnya itu ke HP terus banget ya. Betul sekali ya. Sekarang mah anak SD juga sudah main HP. Dan ngomong-ngomong di sini pengen lagunya dari Peter Pan yang judulnya Ada Apa Denganmu. Oke. Peter Pan ya. Ada apa denganmu? Coba. Oke, ya, terima kasih. Salamnya di sini buat Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Reni, Rentina, Socha, Nuansa Nuansa, Lailawati Binangkit, kemudian juga Korban Fitnah Das, Kang Ujeng Jay, Teh Dewi Sulastri, Bobo, Kang Rustam Bustomi, Kang Bendahari, Teh Is Aisyah, pokoknya buat semua aja deh, ya. Untuk Bang Hari, selamat malam dan juga selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin, amin. Katanya, tetap semangat, jangan lupa ngopai. Kebetulan nih, Bang Hari lagi ngopai sekarang ya, lagi ngopai. Karena tadi persiapan Bang Hari datang ke sini tuh beli dulu kopi satu ya dan rokok. Kemudian juga Ujeng Jay. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Dan Ujeng Jay punya cerita masa kecil. Dulu kalau ada tukang kerupuk dipikul lewat, kita sama teman-teman suka takut dimasukin ke dalam wadah kerupuk yang jumbo itu. Soalnya gede banget katanya. Itu wadah kerupuknya gede, kata teman aku itu apa katanya? Takut diculik katanya. Kita sering ngumpet di rumah panggung. Tapi kalau sekarang mah kalau ada tukang kerupuk lewat ya suka disuruh mampir dulu terus beli ya. Sekarang soalnya kerupuk itu enak dimakan sama timun. Ih. Raos awis ya sama mentimun, mentimun muda. Begitulah Bang ceritanya masa lalu. Lagunya Duri Terlindung dari Nika Ardila. Siap ya. Bener, Bahari juga pernah gitu merasakan ya makan sama kerupuk gitu, sama kerupuk. Oke, terima kasih. Ini untuk Ujeng Jay ya, ceritanya lucu ya, cerita-cerita dulu. Kemudian juga Neni Mariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam juga Bang Hari, semoga sehat selalu. Ini dari Bayangkara Atas, Jumput Saalit katanya. Hadir nih di Usang Berkesan sambil rebahan, istirahat lagi menyimak juga nih. Dan ada cerita, begini ceritanya. Waktu aku masih kecil disuruh ke warung sama nenek. Dari kecil aku tinggal sama nenek dari umur 2 tahun. Bang Har, sampai kelas 6 SD karena mama aku sudah meninggal. Aduh, jadi curhat nih katanya. Diinjut ceritanya, oh dianjuk dulu ceritanya. Nenek nyuruh aku ke warung, tolong belikan katuncar jinten bulao. Dasar masih kecil ya Bang Hari,
sambil jalan itu menuju ke warung, terus aja diapal-apalin itu ya, katuncar jinten bulau, katuncar jinten bulau, katuncar hayo, terus pas di tengah jalan mau sampai ke warungnya, aku tersandung jatuh. Akhirnya aku ditanya sama tukang warungnya, mau beli apa katanya. Aku bilang ke tukang katung tang ting teng mau beli apa, dijawab mungkin ya, beli katung tang ting teng bunga. Oh ya, jadi aku jawabnya begitu Bang Har, saking lupanya sambil aku nangis ya, lupa. Nah begitu aja Bang ceritanya, katanya hatur nuhun. Iya, lagunya kalau bisa dari Desi Ratnasari, judulnya Lembaran Baru. Salamnya di sini buat semua dan sehat selalu ya Bang Hari. Bang Hari tetap semangat ya, sehat selalu, selamat malam dan juga selamat bertugas. Jadi jawaban ada ayah-ayah weh. Nani, Neni Mariani ya, Neni Mariani. Lagunya Lembaran Baru katanya. Oke, Lembaran Baru ya dari Desi Ratnasari. Oke siap. Ya, di sini mah tulisannya kembaran, kembaran baru. Padahal maksudnya lembaran baru mungkin ya. Kemudian juga Is Aisyah dari kawasan Pelabaran tuh hadir katanya ya. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam dari Medan. Terus juga Mas Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bangkalan Madura, Jawa. Kemudian juga Tumium Virgo, ini dari Wonogiri, Medan. Terus juga Fitri Haryati, usang berkesan Fortuna FM Genjring A, alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Eksis, Buih Jadi Permadani. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Okay. Ya, aduh. Allah katanya. Kemudian juga Aminah dari Caringin di Genjreng. Dan terakhir nih dari Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali, usang berkesan, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, okay, terima kasih Abah Wesel. Oh, masih ada ke bawah. Ada Bobo ya, Bobo hadir dari Kota Medan, Sumut. Isi absen katanya. Oke, terima kasih Bobo. Dan terakhir Amir Udin. Amir Udin, amin. Mantap. Ngopai, ngopai, ngopai katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah komen di Facebook. Nanti kita akan baca lagi ada siapa saja nih yang sudah bergabung dan juga yang berbagi cerita di Usang Berkesan.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 10 menit lagi nih menjelang jam 8 ya. Terima kasih yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik. Ini buat yang lagi istirahat, tapi untuk yang lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, terutama ini buat teman-teman yang ada di SS Collection ya di Bhayangkara. Ini penjahit SS Collection di Bhayangkara lagi sibuk sekarang ya. Di situ ada Adian. Oke, sebentar ya, batuk nih. Ada Adian di SS Collection di Bhayangkara, kemudian juga ada Arifin, dan juga ada Kang Uce yang selalu ngedepong di depan radionya. Pokoknya selamat malam dan selamat bertugas buat Bang Ngeri. Ayah Faisal, terima kasih Ayah Faisal ya, yang malam ini lagi nongkrong di depan radio sambil menghadapi aktivitas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Dan juga nih, nanti di absen Kau Bahari nih, di absen yang sudah komen atau juga yang belum komen, yang pernah ketemu sama Bang Hari, nanti kita akan absen satu persatu ya, yang pernah ketemu. Dan ini ada yang masuk lagi. Ah, ini dari Nin, Mas Rohah. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Nin punya cerita. Dulu waktu sekolah kelas 3 MI, di belakang sekolah itu ada kebun timun. Sama teman-teman suka nyuri timun. Ya, buat teman-teman dulu yang suka ngajakin nyuri timun, sehat ya. Aduh ya, gitu ya. Iya. Terima kasih Nin, Mas Rohah ya. Terima kasih Nin punya pengalaman gitu. Maling timun di belakang sekolahnya. Kemudian juga Ujang Somantri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Gendring E. Selamat malam Bang Hari. Semoga sehat selalu. Dan ini dari Gerbi hadir. Dan di sini Ujang Somantri mau cerita sedikit. Waktu masih sekolah SD, aku disuruh bawa sapu lidi sama bu guru. Singkat cerita, besoknya aku lupa nggak bawa sapu lidi ke sekolah. Aku disuruh pulang lagi ambil sapu. Aku pulang ke rumah tapi nggak balik lagi ke sekolahan karena takut di setiap sama guru. Oh, disetrap mungkin ya. Ini disetiap nih. Karena takut disetrap mungkin. Di sini disetiap ya. Enggak balik lagi ke sekolah karena takut disetrap sama bu guru. Nah, gitu aja Bang ceritanya ya waktu dulu. Lagunya Sembilu dari Ella. Salamnya buat semua fan Fortuna aja dimanapun berada. Spesial buat Bang Hari katanya. Oke, terima kasih ya. Itu tuh di setrap ya, bukan di setiap. Di setrap, salah ngetik mungkin. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini dari Marco. Usang Berkesan Genjreng E. Marco Cibadak, nyimak aja di acara Usang Berkesan. Makasih Bang Hari. Oke, sama-sama. Kemudian juga Tumiar Idawati dari Juanda Medan, Bang Hari katanya. Terus juga dari Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Usang Berkesan. Terus juga Meliandri. Nah, ini Meliandri panjang, mungkin ada cerita nih ya. Meliandri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Amin. Rezekinya juga lancar.
bahagia, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Puncak Peuyeum hadir nih. Dan malam ini di Usang Berkesan ada cerita sedikit ya. Cerita sedikit zaman Meli belum sekolah, masih kecil lah. Ya, kecil-kecil. Lagi kecil Mel tinggal sama nenek almarhum. Oh, waktu kecil jadi Meli tinggal sama nenek almarhum. Kalau nenek mau sholat maghrib, Meli selalu disuruh diem, didudukin di sudut pojok tembok. Itu selalu setiap almarhum nenek sholat, Mel selalu disuruh duduk di situ. Ya, tahu-tahu pantat Mel basah katanya. Mel diem aja. Pas nenek tahu Mel dimarahin, ternyata Mel ngompol. Maaf ya Bang Hari, ceritanya Mel masih kecil tapi udah inget katanya. Pengen request lagunya Ah Cinta Jangan Dibeli dari Endang Estaurina. Salamnya buat semua aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Hari. Oke, sama-sama, terima kasih kembali ya. Cinta Jangan Dibeli Endang Estaurina. Coba nih, Endang Estaurina, Cinta nggak ada, nggak ada nih. Iya, Desember Kelabu, Cinta Layu Sendiri, ada juga itu ya. Apa Yang Kau Cari? Ya, Mel nggak ada, Mel lagunya Mel. Dari Endang Estaurina judulnya itu tidak ada ya. Ganti sama yang lain apa nih kira-kira untuk Meli ya. Terus juga ke bawahnya lagi Alam Sibli. Alam Sibli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Metugas Bang Hari di genjrengnya buat semua aja. Oke. Terus juga ke bawahnya lagi, nah ini ada Nurkania M. Nurkania M, Usang Berkesan Genjreng E. Malam Bang Hari, sehat ya. Salam buat semua aja. Pokoknya genjreng lah. Makasih Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pencinta Langit, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Assalamualaikum Bang Hari yang digemari banyak wanita cantik. Yang mana itu wanita cantik? Sama semua juga ya. Katanya buat Bang Hari sehat selalu ya Bang ya. Ini dari Cikembar. Dari Cikembar selalu hadir. Oke, terima kasih untuk Pencinta Langit. Ah, Pencinta Langit mah ngarang gitu. Ada-ada aja. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini lagunya, silakan disimak aja baik-baik. Ini dari Dina Mariana, judulnya Ingat Kamu. Kemudian juga Sembilu, dan juga ada Endang Estaurina, judulnya Hati Tertusuk Duri. Oke, selamat malam untuk semuanya.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 11 menit. Kita kembali lagi di Usang Berkesan. Dan sebelum kita baca yang sudah komen di Facebook, ini yang kemarin-kemarin ketemu sama Bang Hari ya. Yang ketemu sama Bang Hari itu ada Manini. Selamat malam Manini, kemudian juga Papih dan Mamih, kemudian juga Teh Olive, Teh Mano, Ikram, terus juga ADG, Citra, dan juga Ranti, Ibu Ipung Sapuro juga selamat malam, Meliandri, Gula Aren, terus juga Sikamaru, Ujeng Jay, Marin, Bang Len, DM juga selamat malam, Manti juga selamat malam, Kang Haji Yusuf juga selamat malam, Teh Anibar juga ya, selamat malam. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection, terima kasih sudah ngopi bareng. Didin servis jam tangan juga terima kasih. Mama Jessie dan juga Agus di Cikundul, Abi Cikundul juga selamat malam. Adit Goalpara juga terima kasih atas pertemuannya. Dan Mama Hayati di Bali bersama Mas Tono. Kemudian juga untuk Anjas, selamat malam. ACT juga selamat malam. Teh Ani Cijangkar juga selamat malam. Dan Amin Ipah, selamat malam untuk semuanya yang kemarin ketemu sama Bang Hari ya. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan dulu sebuah lagu milik dari Yuni Sahara. Yuni Sahara, judul lagunya adalah Senandung Rindu.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 18 menit. Dan kita akan lihat nih di Facebook ada siapa saja yang baru masuk nih, yang baru masuk dan juga punya cerita-cerita di masa lalu. Waduh, banyak nih ya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Jadi yang belum kebaca mohon maaf nih ya, pasti dibaca semua sama Bang Hari. Udah semua ya, Fitri udah, Ujang Sirem udah, ya udah semuanya. Oh ini ada Sang Tuketut ya, Sang Tuketut Gianyar Bali hadir katanya. Oke, terima kasih untuk Sang Tuketut ya dari Gianyar Bali. Kemudian juga siapa lagi ini? Oh ini ada nih dari korban fitnah Das ya. Korban fitnah Das, assalamualaikum Usang Berkesan. Waalaikumsalam. Kirim salam ah buat Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, kemudian juga Kang Maman Avero, Manini, Mais, Teh Anibar, kemudian juga Bang Len dan Pak Ben, kemudian juga Socha, Abah Wesel, Mami Minok, Vegi Vegi, Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, kemudian juga Kang Den Bantas, Ujang Jai, Lailawati Binangkit, kemudian juga Dewi Sulastri, Balebat dan Bobo ya, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiang Virgo, Rustam Bustomi, Kang Joko, kemudian juga Kang Diki, Kang Santana, Aminah, terus juga Beli Tiga Kembaran, maaf ya yang gak kesenggol. Makasih Bang Hari. Oke, sama-sama ya. Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Semoga malam ini lagi nguping ya Kang Santana. Karena sudah lama nih sama Kang Santana teh. Kang Santana ya. Iya. Betul. Kang Santana belum ada nih catatan Kang Santana ya. Oke, terima kasih Kang Santana, selamat malam. Itu semuanya udah dibaca sama Bang Hari ya. Selamat malam dan yang jelas tong ke mana-mana, ke bawahnya lagi habis ya. Ya udah kalau begitu kita dengar lagu berikutnya. Ini ada lagu milik dari siapa nih? Oh, DM ya. DM lagi nguping ya DM ya. Lagi ngapain nih DM nih malam ini? Ini ada lagu yang dinyanyikan sama Bang Hari. Lagu lawas itu ya, mudah-mudahan ini cocok nih. Mudah-mudahan cocok nih. Bang Hari mau coba nyanyiin lagu lagu yang judulnya Cinta. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan bersama Risa Nosa sampai jam 9 saja. Gingring euy.

0: Oke, sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 9 malam di Usang Berkesan untuk malam hari ini 30 September 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Facebook, yang sudah komen dan juga yang sudah berbagi cerita kenangan-kenangan masa lalunya. Ternyata kenangannya semua pada lucu-lucu gitu ya. Oke, terima kasih saja. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik bagi yang tengah beristirahat, dan untuk yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, semoga semua pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik juga begitu. Ini selamat malam untuk Abah Gober ya, Abah Gober di Baros, dan Rohili juga di Jembatan Merah, Kang Dadang juga di daerah Karamat ya, selamat malam Kang Dadang. Kemudian juga untuk Cabe-Cabe, selamat malam Cabe-Cabe yang ada di daerah Cicurug ya, Cibadak ya kalau gak salah ya, bersama 01-nya, selamat malam Cabe-Cabe. Dan juga selamat malam untuk Delta yang ada di Kelapa Nunggal, selamat malam Delta, semoga malam ini kabarnya baik, sehat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, kita akan coba terima telepon nih. Ini mungkin punya cerita nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Usang Berkesan Fortuna FM Jrenggui.
0: Genjreng juga, Kang Joko.
1: Iya, sehat atau Bang Hari?
0: Kebetulan malam ini sehat nih.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya gimana Joko?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat juga ya. Gimana cuaca di sana, hujan nggak?
1: Tadi cuma gerimis tadi itu.
0: Oh gerimis ya.
1: Oh tapi geruduk-geruduk gak maya gitu. Hari curah sama sedikit.
0: Tadi hujan di sini lumayan.
1: Aduh jadi bayang yang
0: ini. Oh kalau sini mah enggak hujan tadi. Bagus hujan, lumayan lah gitu hujan.
1: Di sini baru kali ini gini saya kan. Tapi kalau di kota Pelabuhan Ratu nama tadi kemarin hutan.
0: Gede ya.
1: Sampai air kayak di kalau kantai lah
0: iya.
1: Sampai mengalir gitu.
0: Siap lah. Oke, ngomong-ngomong ini punya cerita apa nih Kang Joko nih?
1: Cerita gini, pernah waktu tahun apa lah di era 90-an. Jadi kan pas itu motornya motor LA King spesial kan waktu itu namanya. Pas spesial kan spangkol itu kan waktu itu kan spakbor yang depannya kan kaleng, waktu itu namanya kaleng.
0: Kaleng bukan dari fiber.
1: Kaleng gitu, bukan kayak sekarang fiber gitu nya. Pas itu teh aku tuh bawa motor ke kampungan arah ke Jampan. Tapi kencang bawa motor teh. Pas di situ ada kambing.
0: Kambing.
1: Tadinya di belah kiri. Mana pas itu lagi apa tuh? Gonggo gitu ya, gonggo kayu di kelapa nih dulunya. Kan bingung ngebuang gitu ya. Bingung ngebuang ke sini. Kan gonggo itu kan kecil, jembatan kecil gitu lah. Pas ada motor si kambing gitu. Jadi ngajol ke belah kanan atau di belah kiri gitu. Ditambang gitu kan. Jadi matang gitu ya. Bener itu keuntungannya pembawa motor zaman dulu kaleng gitu ya. Udah ditafsirkan celaka we lah gitu. Tapi eling gitu berarti. Cret cenah gitu. Langsung itu masih tamang kan tamang kambing agak gede lumayan lah. Sebesar telunjuk kan gitu ya. Tapi sama kaleng mah itu kalau lagi mantang gitu terus motornya jalan sama dengan di keset bedogut gitunya jadi
0: rampung
1: langsung
0: ya?
1: Putus benar
0: langsung rampung gitunya
1: langsung rampung
0: iya
1: si kambing nanti kejual itu tidak bukan sengaja tapi lihat dulu gitunya ada di tengah bukan di tengah kampung di perkebunan gitulah
0: iya
1: tapi lihat dulu takut mati atau gimana alhamdulillah dia lari lagi gitu.
0: Lari lagi.
1: Nah itu tragedi, aduh. Bener bawa motor zaman dulu beda dengan sekarang gitu. Waktu dulu alhamdulillah itunya di cetakan dari kaleng waktu spesial gitu ya.
0: Memang sepak bola dulu mah dari kaleng-kaleng semuanya, kebanyakan kaleng seperti itu. Kaleng. Jadi kalau kena tambang-tambang teh kadang-kadang tambang putus sama kaleng.
1: Putus bener, asal manteng itulah, asal manteng gitu. Itu manteng ya lari gitu, otomatis kayak di keset aja swayet gitu. Linung udah
0: itu tragedi. Kayak dipotongnya.
1: Kalau sekarang mah enggak mungkinnya.
0: Enggak mungkin.
1: Nah, paling celaka lah.
0: Celaka. Paling kalau kena spakbor juga spakbornya milei.
1: Ya, ngerampung
0: kan enggak. Enggak bakalan putus tambangnya.
1: Enggak putus, benar itu. Sekarang mah benar itu di tragedi di kampung tuh. Waktu jalan.
0: Kadang-kadang spakbor bisa patah juga gitu sekarang mah.
1: Bisa patah. Itu udah ditafsirkan wah pastilah juntau gitu lah.
0: Ya pasti musibah lah kena lah gitu ya. Celaka lah, celaka gitu ya.
1: Sok ingat gitu menaik ke panggung ke daerah-daerah gitulah.
0: Daerah-daerah
1: pesisian. Sok ingat gitu kalau ada itu ya, selalu hati-hati lah. Gitu.
0: Bener, memang harus hati-hati sekarang mbak lah. Mau pakai kendaraan roda 2 atau roda 4 juga hati-hati itu. Kadang-kadang kan. Spontan ada itu kambing lewat akhirnya jebrol
1: gitu.
0: Ya udah, lagunya apa nih Kang Joko?
1: Lagunya ini aja lah. Biang Lala dari Mel Sandi.
0: Mel Sandi.
1: Ya.
0: Biang Lala.
1: Biang Lala itu.
0: Boleh buat
1: langsung lah buat semua aja lah. Soalnya udah compare kan ini kan. Spesial buat Bang Hari aja lah.
0: Oke.
1: Semoga sehat, bahagia terus. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Joko ya, yang sudah berbagi cerita dulu waktu punya motor Yamaha RX King Special. Itu kalau RX King Special itu RX 100 ya. Bukan 125 tapi spesial itu 100 dulu mah. Tapi sekarang mah RX King 125. Dulu mah zamannya zaman 100 cc gitu. Ya terima kasih untuk Kang Joko, ternyata itu pengalaman ya. Pengalaman yang akhirnya tambang kambing itu putus ya. Untung kambingnya enggak apa-apa, lari lagi. Cuma jatuh ke jurang, tapi jurangnya pendek lah gitu, nggak tinggi. Oke, terima kasih Kang Joko. Dan ini lagunya silakan disimak aja baik-baik dari Mel Sandi. Judul lagunya adalah Biang Lala.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi di program yang sama, dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Qadar dan takdir. Imam Ali alaihissalam pernah ditanya qadar dan takdir. Maka dia berkata, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah kalian melaluinya, lautan yang dalam. Maka janganlah kalian menyelaminya, dan rahasia Allah. Maka janganlah kalian menyusahkan diri kalian dengannya. Allah menjadikan pada tiap-tiap sesuatu ada qadarnya. Pada tiap-tiap qadar ada masa, dan pada tiap-tiap masa ada ketetapannya. Segala perkara itu tunduk pada takdir, bahkan termasuk pada kematian yang telah direncanakan. Jika telah datang takdir, gugurlah kehati-hatian. Setiap orang akan menuai akibat manis atau pahit. Sesungguhnya, bersama setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya. Maka, jika telah datang takdir atau kematian orang itu, kedua malaikat itu membiarkannya antara dia dengan takdirnya. Dan sesungguhnya kematian itu adalah bentengku. Sumber kata-kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggintreng di Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Selama 1 jam ke depan, malam ini di hari yang ke-30 ya.
1: Hari terakhir di bulan September tahun ini.
0: Iya. Sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki di bulan ke-10 ya.
1: Sabar, kemarin tanggal 11 teh 10, tiba-tiba lah udah 30 lagi. Enggak kerasa tuh.
0: Besok tanggal 1.
1: Au.
0: Rencana besok kemana nih?
1: Rencana ya?
0: Iya.
1: Rencana kemana ya? Udah dapat sedikit rezeki dari seseorang, aku mau makan-makan aja.
0: Ya, mungkin Bahari mau di rumah beres-beres
1: lah. Oh iya, libur ya, Bang. Aku aja kalau libur biasanya enggak ada event atau enggak ada apa, di rumah beres-beres kamar. Beres-beres rumah,
0: nembok, ya. Cat apa gitu.
1: Benar.
0: Dipermanis gitu.
1: Heeh. Biar makin betah.
0: Iya.
1: Di rumah.
0: Supaya lebih enak suasananya. Jadi tidak
1: laun, enggak bosan, enggak monoton rumahnya.
0: Ya. Insyaallah besok juga mau ke Jalan Pelabuhan 2. Kita mau cari wallpaper nih.
1: Wallpaper, Bang.
0: Wallpaper yang kayak gini.
1: Abang berarti untuk motifnya pengen lebih sweety, kayu-kayuan atau bata-bataan atau lebih ke yang colorful berwarna, Bang?
0: Ya berwarna sih enggak, cuma kita pengennya yang transparan lah gitu.
1: Jadi emang enak ke mata, klasiknya ya, tapi transparan.
0: Transparan.
1: Oke.
0: Okay. Suka ya warna-warna gitu.
1: Nusuknya ada beri karena panon.
0: Kadang-kadang
1: mending yang kalem ya, enak, krem, ya, coklat
0: lembut
1: putih
0: lah kelihatannya gitu,
1: ya,
0: enak.
1: Ya.
0: Jadi besok insya Allah.
1: Gitu, Allah.
0: Kalau memang memungkinkan waktu, karena tadi juga itu, aduh, ada-ada aja.
1: Apa Bang? Kenapa Bang?
0: Ya begitulah.
1: Nah, biasa kejadian hal yang enggak terduga selalu ada ya, hampir tiap harinya ya.
0: Duit jeng duit,
1: duit jeng duit. Aduh. Kamu tanggal tua.
0: Pengen jaket kata aduh.
1: Berapa Bang, 200?
0: Ya, segitulah.
1: Sekian lah ya.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya ampun. Ya udah. Temel, selamat malam Temel. Nanti kita saya sok yang lagi jomblo single mau silaturahmi cari teman, aku udah sediain di Facebook, WhatsApp, Instagram, itu sudah semuanya. Mau single-single juga lewat line telepon silakan.
0: Boleh.
1: Ya. Insyaallah kita angkat. Usus. Tapi khususon untuk orang, tapi yang ngangkat itu orang yang pengen ikutan gabung aja. Kalau yang mau semangat-semangatin itu di WhatsApp aja, Facebook, TikTok, boleh, dan Instagram sudah disediain semuanya. Sok mangga Temel, juga selamat malam udah sehe-sehe Temel, selamat malam Temel Yandri. Buat semuanya nanti kita genjrengkan setelah yang satu ini.
0: Betul.
1: Kita langsung ketebang-tebang biar makin semangat.
0: Ya, kita kasih semangat gitu. Ui. Ya buat mereka yang masih jomblo untuk bergabung di acara
1: bucin
0: ini.
1: Bentar lagi tahun baru nih,
0: mencari jomblo seseorang gitu.
1: Jadi seseorang biar makin serius tuh.
0: Iya. Ya, mudah-mudahan lah di tahun 2027 ini sudah punya pasangan.
1: Amin. Gitu. Pasangan tuh emang support system ya nomor satu.
0: Yeah.
1: Buat beberapa orang sih mungkin ya. Kalau buat aku sih ya gitu aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja buat aku juga. Makanya masih jomblo nih. Ikutan juga deh. Sok yang mau sok, ayo.
0: Yeah,
1: ayo gabung aja. Sampai jam 10 masih ada 45 menit lagi, masih lama.
0: Waktunya cuma 1 jam.
1: Gaskin.
0: Jadi jangan sampai disia-siakan.
1: Nah, ya, itu
0: dimanfaatkan dengan
1: harus
0: baik-baik.
1: Harus wajib.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Dokcin Fortuna FM. Genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 23 menit, ya. Masih ada waktu lah. Ini buat saudara Fortuna yang mau memberikan semangat, boleh ya ke Facebook. Yang ingin memberikan semangat-semangat gitu untuk para pencari cinta, karena acara ini khusus atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri, ya, yang masih menyendiri, belum punya pasangan. Saatnya untuk bergabung di acara Dokcin. Siapa tahu malam ini saudara Fortuna yang masih single bisa menemukan seseorang. Terima kasih ini untuk yang sudah komen, yang sudah bergabung, ada Amir Udin. Terima kasih, Mas Irul juga terima kasih, Rustam Bustomi juga terima kasih, Tumium Virgo juga terima kasih untuk semuanya. Cuma menyapa-menyapa gitu ya. Terima kasih saja yang sudah memberikan semangat kepada para pencari cinta di acara Dokcin untuk malam hari ini. Malam ini merupakan malam terakhir di bulan September, ya. Mungkin sudah banyak sekali gitu karya-karya pada bulan September. Mungkin juga gitu sudah apa yang tercapai di bulan September ini.
1: Sudah tercapai, ya.
0: Mudah-mudahan sebagai pendengar Fortuna banyak sekali yang sudah mencapai sesuatu hal yang diharapkan.
1: Amin. Gitu. Kalau yang belum, semoga yang bulan belum, depan, ya.
0: Bulan Oktober mungkin dia akan lebih sukses lah.
1: Amin.
0: Dalam segala sesuatunya, bukan masalah percintaan, tetapi juga masalah pekerjaan dan juga masalah urusan lain-lainnya juga lancar gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang tentunya bisa menghambat, ya, pekerjaan, tugas atau juga rencana-rencananya berjalan dengan mulus lah, ya. Oke, buat saudara Fortuna dimanapun berada, sementara waktu terus bergulir. Dan terima kasih ini untuk yang sudah dibaca sama Bang Hari, ya, yang sudah memberikan semangat, ya, yang cuma gitu, ya, Madura katanya. Terus Wonogiri hadir, Gustam, ya, Rustam, Amir Udin juga semangat katanya, gitu aja. Oke, terima kasih. Dan ini ada beberapa lagu yang mungkin bisa melengkapi suasana malam hari ini yang lagi rileks atau yang lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
2: Di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
2: Dan inilah garis cinta gue.

0: kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Iya kan?

0: saya akan langsung jamangi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Bang Lens baru manco, Bang Lens digenjrengkan aja katanya ya. Yang di grup juga, di grup ini nih, WhatsApp Dokcin Poten FM digenjrengkan. Selamat malam Bang Hari dan juga Bang Pongki, semangat digenjreng. Genjreng Teh Mel, selamat malam buat semuanya juga ya. Bang Lens katanya ikutan ah secara, tapi mau cari itu aja buat semangatin orang-orang yang lagi cari cinta sejati. Ya, terima kasih Bang.
1: Oke, terima kasih. Dan ngomong-ngomong nih, waktunya habis nih.
0: Berapa menit lagi Bang?
1: Ya, kurang lebih tinggal 13 menit lagi nih menjelang jam 10 ya, di acara Dokcin.
0: Ini nih Facebook nih, Cepi Irawan.
1: Cepi Irawan,
0: semangat buat para pecinta, jangan menyerah. Karena segala sesuatu juga harus diikhtiarkan. Betul. Dan seterusnya biarkan doa yang bergerak. Asik. Siap deh.
1: Semangat terus. Semangat. Pokoknya buat saudara Fortuna yang masih menyendiri, jangan sampai loyo lah.
0: Jangan sampai loyo, jangan. Terus, terus ini teh ada dari Rusambus Tommy hadir tuh. Denny Rentina juga hadir. Socha juga hadir. Terus juga buat tim yang Virgo hadir, Marco hadir, Mas Irul dan Amir Udin, terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih. Oke. Dan mohon maaf nih dari Bang Hari.
0: Maaf deh Pongki juga nih.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Yaskun,
1: di sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan tak lupa kita mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjrengkan,

que ama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu semuanya. Ya, di malam hari acara update status siap kembali. Tentunya sekarang hari Rabu, menggebu tanggal 30 September 2026, pengirsa Terhadir dan juga Barisan Noza. Ditunggu sampai nanti jam 12 yang mau request-request lagu pop Indonesia terupdate-nya bisa langsung di 0815 1490 3907. Setelah yang satu ini, kita pemasan dulu dan tetap ada acaranya update status for tonight. Gensi.

0: Aing masih di acaranya update status Fortuna FM gencreng. Ya silakan yang mau naik langsung aja gaskeun. Ya udah miss call gas. Ya ada Bang Lens nih, selamat malam Bang Lens. Selamat malam. Halo.
1: Hai.
0: Silakan passwordnya.
1: Update status Fortuna FM gencreng.
0: Bang Lens, oi, ke mana we? Oi.
1: Ada.
0: Sehat ya Bang Lens.
1: Alhamdulillah, oke gimana
0: sih? Alhamdulillah agak mendingan, bukan mendungan. Lagunya tuh, lagu apa?
1: Lagunya itulah apa ya?
0: Apa?
1: Sama-sama tahu.
0: Sama-sama tahu.
1: Amanda.
0: Enggak tempe, sama-sama tahu.
1: Enggak.
0: Amanda Cesa ya. Yo, buat siapa nih lagunya ngomong-ngomong?
1: Buat semua support aja.
0: Heeh, di ana pijatnya mau dihabisin mau benar mau eta-eta.
1: Nah, dikumpul aja buat semua ya yang mendengarkan.
0: Spesial.
1: Spesial buat dirimu dan dirinya.
0: Dirinya. Diri dung. Siapa tuh?
1: Dan dirinya hadir.
0: Iya, siap.
1: Makasih ya Pongki.
0: Ditunggu lo lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang masih bisa nih Amar Service. Halo. Amar Service gimana kalau eran euy. Temel juga yang di Facebook aku sudah sediain ya. Ayo. So Amar Service, selamat malam. Halo.
2: Update Fortuna FM di Genjreng.
0: Selamat malam.
2: Selamat juga yang lagi siaran.
0: Ini dengan Amar Service.
2: Betul.
0: Ya, Bang Amar Service.
2: Apa?
0: Malam ini mau lagu apa?
2: Lagunya pengennya agak slow ya.
0: Slow apa tuh?
2: Dari Arif.
0: Arif.
2: Satu jiwa sampai tua.
0: Hah?
2: Satu jiwa sampai tua.
0: Satu dari Arif. Satu jiwa sampai tua. Boleh buat siapa?
2: Boleh salam siapa ya?
0: Boleh dong.
2: Buat ya Olive, Kang Amar hadir. Lantas buat siapa lagi Kang Dirin Bantas ya?
0: Yo.
2: Buat Meliandri,
0: Ayah
2: Susiti, Mama Kenanga, buat Bang Len. Buat Nini ya.
0: Teh Nina sebentar.
2: Ami Ani, buat Kang Santana, buat Kang AM, buat Kang Joko, buat Kang Marco ya.
0: Kang Marco.
2: Kang Mos, lantas buat Kang Senja juga.
0: Terus.
2: Lebihnya dikum aja dari Amar sampai Jopikar ya.
0: Nah itu Amar sampai Jopikar.
2: Kabarnya selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat beristirahat, mungkin capek lelah.
0: Pasti.
2: Setelah meninggalkan kesibukan dari pagi hingga sore hari.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Mulus
2: serta penuh barokah.
0: Gas.
2: Buat yang lagi siaran, mudah-mudahan selalu berada di posisi yang baik.
0: Amin.
2: Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dari segala urusannya.
0: Amin.
2: Buat Pak Pongki, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif satu jiwa sampai tua dari Arif. Terima kasih. AM Barus yang punya AM, bukan FM. Halo.
3: Halo.
0: Hai.
3: AM bukan FM.
0: Iya, ini maksudnya. Passwordnya?
3: Cemang Persada, Fortuna FM Genjreng.
0: Iya, Bang AM.
3: Maksudnya
0: update status.
3: Update status.
0: Biasanya iya.
3: Malam Kamis itu Cemang Persada. Ya, maaf aja.
0: Aman aja.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Gaskan di Genjreng. Hei, Genjreng. Hei.
3: Damang.
0: Iya, Damang dong.
3: Alhamdulillah nuhun.
0: Sehat sok. Awang AM baru sih naon euy.
3: Laguna etawa di Aris Lesmana.
0: Nonton teh judulnya
3: Sesi potret
0: Aris Lesmana. Iya, Aris Lesmana. Mantap. Wih, lagu nama lagu ngora. Wih, mantap.
3: Wapan usia boleh tua tapi semangat muda.
0: Asik. Lagu juga muda ya.
3: Iya.
0: Keren. Buat siapa?
3: Kapu guna sok kataan biasa kerokian. Lagu-lagu
0: Mantap. Sok silakan buat siapa?
3: Kang yang barusannya, atuh nuhun ke Kang Amar, kebuan di bagbagannya itu jalan kepala buan ya.
0: Iya.
3: Gas, Kang Deden Bantas.
0: Deban.
3: Meliandri, Olivia, Santana.
0: Boleh.
3: Teras DG. Teras DI ACC. Mister Marco.
0: Mister Marco.
3: Kang Marco lah.
0: Kang Marco ini namanya, Mister.
3: kalau manini
0: manini
3: ah kuna langsung sadang kirang nama kangge sadarnya
0: nawe mau sadayana tiana pijat
3: saudara Fortuna anu lagi manco belum pada tidur mudah-mudahan berbahagia sekali.
0: Amin.
3: Menjelang mau tahun bulan baru ya besok ya.
0: Iya Oktober. Mau Oktober besok.
3: Besok timnas akan udah melawan Bangladesh.
0: Ya. Mantap, semoga menang ya, biar bisa ya, langsung ke FIFA.
3: Paling mantapnya buat Bang Pongki atau Al Bayu.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu dan menjaga kesehatan karena suka tugas malam
0: ya Bang. Iya, terima kasih ya. Loh.
3: Atur nuhun Bang.
0: Sami.
3: Ucapan yang paling indah seindahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam seindah naon deui. Ah. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam password.
4: Bet status. Ternyata. Genjrengnya
0: waong.
4: Baru bangun.
0: Baru bangun gitu. Baru bangun apa kumama ileles. Ngalin dulur. Lagunya apa?
4: Gak jadi balik buat aja dah.
0: Ada gak jadi balik buat siapa?
4: Kirim-kirimnya ya.
0: Buat siapa?
4: Apa ya? Makasih tuh Mbak AM terus Yuni Semlak Balebar yang punya taksa merah Tuan Nura Yaki Bali Elianti Mano terus Angga Yuni Mano Napero
0: sembuh
4: yang
0: Gas
4: buat Indri Pungsa Puro
0: ya.
4: Buat Ayin yang gak pulang-pulang ke karir barang buat semua-semua aja.
0: Buat semua-semuanya Tiana Pijat spesial.
4: Buat yang mandi aja
0: Asia.
4: Buat panjang umur.
0: Amin.
4: Digambangkan urusannya.
0: Amin.
4: Dan banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Update
0: status Fortuna FM Gunjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina orang tolong jadi ah mangga tuh satayan IKW. Halo. Halo. Tanina. Tanino, halo. Halo Tanina, ah jaringan juga nama. Tanina naik lagi ya Tanina nanti ya jaringan. Ayo tuh. Orang ke Laguna lah, tetapi di acara na update status Fortuna FM Kenjreng.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Bapak sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
2: Cek TKP menemukan bendera bertuliskan Stand Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
3: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
4: Binas, ya Allah.
5: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
3: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
6: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan. Namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
1: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Caya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia ini Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak, karena ini termasuk musibah ya Pak.
6: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
3: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
4: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi base camp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
7: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA di Jakarta.
4: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
8: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya termasuk para petani dan pengusaha wisata akan ikut terangkat.
9: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
12: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
13: dulu pernah tahun 87 Pak, baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada

0: yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Iya, Suara Fortuna masih di acaranya update status Fortuna FM Genjreng. Dan tadi lagunya itu ada dari Teh Mel ya. Teh Mel lagunya udah digenjrengkan ya. Yang berharap tadi itu tadi di WhatsApp komennya. Tani nama ini lewat telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Marco sebentar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Tanina.
1: Ya.
0: Lagi ngapain malam gini?
1: Lagi dengerin radio.
0: Gak salah juga sih. Ya udah, lagunya apa?
1: Lagunya Pengen Kotak kah?
0: Apa tuh? Bulet.
1: Yang Sendiri.
0: Sendiri. Siap buat siapa?
1: Salamnya buat Manini ya.
0: Manini.
1: Buat Teis Cibadak. Buat Bang Len. Buat Kang Dasa Dewa, Kang Dege, Kang Surya, Alan, Irfan, Kang Mus Mulyadi, Herlan, Kang Basar,
0: Kang Basar,
1: Teh Sapitri Golpara,
0: okay.
1: Mama Dati,
0: siap,
1: Teh Meliandri,
0: Deban sekedap kan ya Den, terus
1: buat Bang Marco,
0: Bang Marco,
1: Kang AM,
0: Kang AM,
1: buat Teh Asti,
0: Teh Asti,
1: buat Waong,
0: Waong.
1: Buat Kang Deden Bantas,
0: sok,
1: selamat
0: terus.
1: Malam.
0: Selamat malam,
1: Kang Poki, sama Bang Haji, sehat selalu. Sukses.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ih, atuh nuhun, atuh Teh Nina, mai buru-buru ka mana atuh? Bang Marco, alah, teka tewang, Kang Deden jadi na. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM
0: Genjreng. Genjreng. Halo Kang Deban.
2: Ya.
0: Nuju naon euy wengi kieu?
2: Biasa
0: ngopi teh
2: itu
0: euy aduh
2: itu dilarang.
0: Oh, ini dilarang ya. Au lesen aku bebek. Sanes atuh mau lagu apa?
2: Mencintaimu adalah takdirku iya.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat yang barusan Tanina, makasih ya katanya. Buat Kang AM
0: ya,
2: Kang Mus Mulyadi juga ya.
0: Ya,
2: ada Kang Marco di Payo juga ya, Marco Polo. Buat Waong, bersama dulunya Bang Lens juga, Teh Olive kemarin juga ya. Buat
0: Buit,
2: Kang Amar Service,
0: Amar Service, ya, Service.
2: Buat semua aja ya.
0: Semua.
2: Gitu. Sok. Kalau jangan tidur atau kalau jalan teh.
0: Enggak tuh,
2: Kemacetan
0: nanti dulu manusiawi
2: atau?
0: Iya kan banyak yang request, banyak yang request di Facebook, di Instagram. Kudu balance, kudu seimbang.
2: Bener.
0: Iya dong.
2: Bagus.
0: Iya, harus saling.
2: Mami, Mami, Papi, ya.
0: Mami, Papi, Manini, genjrengkan.
2: Buat semuanya aja, Kang Bayu.
0: Tiada pijret, gaskan ah, kudu.
2: Iya, buat Kang Bayu saya selalu ya.
0: Amin, Kang Pompi.
2: Mantepnya,
0: ya.
2: Buat yang tersayang aja.
0: Oh, tersayang.

0: Buat siapa?
1: Buat saya, Bang Bantri Bantas,
0: ini semua. Yo, sekedar.
1: Ya. Terima. Jeng-jeng,
0: Pak
1: Bang Len, Kang M.
0: Terus?
1: Bang Basa, Saren, Omah Ranti,
0: Omah Ranti, Pak
1: Tia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia, Pak Tia,
0: Omah Yati. Terus? Halo? Kebiasaan Kang Santana mati kunaonnya. Kang Santana. Halo, halo, halo. Hai, Kang Santana. Yo wes lah. Kang Santana nuhun ya, untung laguna beres ya. Tobat maksiat wali. Halo Marco, Bang Marco. Halo. Bang Marco. Bang Marco. Bang Marco.
2: Halo.
0: Nah, ada halo. Passwordnya.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Bang Marco, ID ke mana heula tuh Bang Marco?
2: Tikos sewat.
0: Dia tikos sewat heula dibangun nama. Euy, sok atuh mah lagu apa bisi makin tikos sewat deh.
2: Lagunya mah di saat aku tersakiti.
0: Eis, di saat aku tersakiti. Lagi apa, Bang?
2: Biasa
0: ngopi aja. Mudah dadali ya. Gas buat siapa ada dari dadali nih?
2: Kirim ya.
0: Kirim. Buat saha?
2: Taranti.
0: Taranti.
2: Mami papi.
0: Mami papi.
2: Abah Aden.
0: Abah Aden. Terus.
2: Meliandri.
0: Sok sadei.
2: Bang Len,
0: terus. Sok terus.
2: Kang Solehudin. Terima kasih pajangannya.
0: Daskeun.
2: Kang Santana
0: nak sok.
2: Teolip. Bantal. Yuni. Cejulai. Manini wew.
0: Wew kemana wew manini cemis komis kau eh.
2: Cecep Ferman.
0: Siap terus.
2: Ponura,
0: ya.
2: Mas Joko, Kang Irfan, spesial.
0: Langsung spesial deh, yoi. Buat
2: yang mancen tugas aja. Sehat
0: siap, selalu. Aman aja kami mah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Satu lagi atau boleh ya? Olip ya tidak? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Tolip nembe bangun apa gimana ya tuh ben naikna maleman. seri cenah.
3: Ketiduran.
0: Bisa-bisa nak ketiduran sambil dengerin radio.
3: Ayo radio di sada ai tolipna bobo.
0: Asa di PPND nya teh nya.
3: Asa di PPND
0: bisa aduh. Enakeun pisan.
3: Kebawa mimpi.
0: Tapi kebawa mimpi ya teh. Mimpi buruk
3: atau kebawa mimpi asa di Fortuna.
0: Mimpi pongki mah mimpi buruk. Enggak ya. Satu anak-anak udah di rumah, anak-anak. Anak-anak udah pernah pulang, Talib?
3: Udah enggak kerja.
0: Oh, udah enggak kerja ya udah tuh silakan. Mau lagu apa tuh sambil nemenin malamnya?
3: Lagunya itu aja apa tuh?
0: Ayo, Inggris naiknya jadi parahonya. Gak kebiasaan.
3: Selalu untuk selamanya.
0: Iya. Boleh buat siapa selalu untuk selamanya, Teh Olip.
3: Buat yang barusan ya, Marco ya.
0: Buat
3: Marin, buat Mulyanji ya. Buat Ibu Ipung, buat Deim, buat Kang Budi, buat Elis ya. Buat Kang Santana, Kang Basa, buat Teh Citra, bareng Kang Fajrinya.
0: Siap.
3: Buat Ujung J. Bayuni, Kanibar, ADJ juga ya. Buat itu Walong ya, bareng Mama Nurulnya.
0: Sama, Mami, terus
3: Papi, Manini. Udah tidur dulu Manini
0: Mami.
3: Udah naik belum Manini?
0: Oh belum. Tumbennya ke Manini, kemana Manini? Biasa nama panggilannya Baceo teh. Selama untuk selamanya ya.
3: Iya, buat Helan, buat Irfan.
0: Siap.
3: Buat
0: Alan,
3: buat Kang Surya ya. Buat Solehudin, buat Kang Asih, buat Kang Aceh teh juga ya.
0: Selama untuk selamanya teh dari siapa?
3: Selamanya dari siapa itu teh?
0: Enggak ada nih selama untuk selamanya teh judulnya teh. Selama untuk
3: selamanya.
0: Selama.
3: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu.

0: untuk selamanya.
1: Selamanya.
0: Oke, ada dari Irwansyah. Anindya.
1: Anindya.
0: Anindya aja. Ya udah tuh. Anindya mah. Oke. Silakan buat ada. Siapa? Ada.
1: Adikku Mindy lah, buat semua-semua aja dah.
0: Gaskeun.
1: Tanpa terkecuali.
0: Heeh.
1: Buat Apompi sendiri.
0: Iya, ada Bang Ari nih.
1: Oh, ada.
0: Ada dong.
1: Iya, sama Bang Ari.
0: Ada teman aku juga bertiga jadinya.
1: Tuh gaskeun. Ada teman.
0: Ya.
1: Tapi yang ke kupingnya teh anu kasep anu bajona teh.
0: Waduh. Anu kasep. Nu kasep.
1: Digacor.
0: Gaskeun meskipun petingnya malam ya, sudah ngantuk, digaskan aja. Yo amin.
1: Nah, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dengar lagunya, sambil dengar lagu.
1: Ya genjreng
0: euy. Nggaskeun ari genjrengkeun laguna. Sok urang ka lagu lah tuh ya, udah lumayan banyak juga. Baik lagi nanti di Facebook, di WhatsApp juga banyak yang request, nanti aku bacain tetapi ada acaranya. Update status Fortune FM genjreng euy.

Ya, Surat Fortuna masih ada acaranya update 100 Fortuna FM Genjreng. Waktu kita tinggal 13 menit lagi. Jadi aku bacain komentar Facebook dan WhatsApp yang sudah tersedia di sini dan mari kita baca. Mama Nurul Sirwaong update 100 Fortuna FM di Genjreng. Selamat malam Pongki, lagunya Aku Takut dari Republik. Siap bikin jerengkan ya, buat Mama Nurul ditunggu aja lagunya. Bimo ya digari juga, assalamualaikum apres 100 Fortuna FM bikin jereng. Katanya selamat malam, request lagunya Point in Love. Dan kalau keburu, kalau enggak ya maaf aja, nanti aku puterin setelah acara-acara di hari-hari berikutnya. Itu untuk WhatsApp dan kita langsung ke Facebook aja. Selamat malam buat semuanya yang udah stay tune terus, yang udah request juga selamat malam. Dan ini buat Olivia Senja, terus juga buat siapa ini, orang-orang yang udah request lagu udah naik telepon tapi susah untuk naik, mohon maaf banget ya karena emang kadang jaringan sinyal atau kadang pada duduk-duduk sama orang lain, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat ML yang Facebook update status Fortuna FM di Genjreng. Selamat malam Bang Pongki, Bang Hari juga ya, selamat terus sampai tuntas. Request lagunya tadi tetap bertahan, sudah diputerin ya. Warga Mabar Wonogiri hadir juga. Terus buat korban pitandas juga, assalamualaikum update status Fortuna FM di Genjreng. Hijau daun suara, terima kasih sudah diputerin juga tadi. Dan aku juga mau bacain ini, sisanya di absen aja kali ya, waktunya tinggal 10 menitan lagi. Selamat malam buat Anda, Andi Sunandar, Led Channel, Tim Yampirgo, Meliandri, Reni Rentina, Sudirman, terus ada Ki Abizar, Kobar Bita Endas, Aminah, buat Maman ini, Mami, ya buat semuanya, selamat malam aja di Genjrengker. Yaudah, insya Allah ketemu aku besok di jam 3 sore, dan Pongki Nusantara dan Marisa Nusa pamit undur diri, mengucapkan terima kasih sekaligus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Lo Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi ulajeng enjing good morning. Apa kabar pagi hari ini? Di hari Kamis manis. Hari Kamis manis 1 Oktober 2026. Wow, bulan Oktober kita menginjak. Semoga di bulan ini akan lebih baik dari bulan-bulan yang kemarin. Makin berkah, makin sehat, yang pastinya makin melimpah rezekinya. Amin. Jangan lupa afirmasi doa terbaik pagi hari ini ya. Seperti biasa di Warawiri Horn FM jam 6 pagi sampai jam 9, Nisma Dahlan hadir selalu menemani Anda dengan info-info yang terupdate rakicu hari ini dan juga komen-komen dari saudara Fortuna yang sudah bergabung. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan komen-komennya di Facebook atau WhatsAppnya pagi hari ini ya. Baiklah pagi hari ini yo, bergerak yuk. Yang pagi hari ini masih sedikit mager alias malas gerak, ayo wake up, wake

Kita streaming Radio Fortuna.id. Ya, seperti biasa pagi ISPA untuk kawasan Puncak Bayam. Teh Mali Andre bersama keluarga. Teh Atika Teherannya juga ketinggalan di Puncak Bayam. Bulecing Angie. Pagi-pagi juga untuk Oman Nurul. Bersama Waang pagi juga. Untuk Marin di kawasan Cimantaja. Bersama Umi. Ya, dan bersama Teh Ai Marlinanya. Terus juga pagi Teh Olivia di kawasan Koleberes. Teh Lilis, Ibu Ipung di Pelara bersama keluarga juga selamat pagi. Pagi Teh Del, Wilujeng Angie selamat pagi. Pagi-pagi semua juga untuk kawasan Cijangkar. Teh Ani, Teh Neng, Mama Iha, Mama Ica, Wilujeng Angie, Anibur, Anibar. Yuk, pagi Bojong Lopang, Mama Bungsu, selamat pagi Po Ita di Karang Tengah. Pagi-pagi semua juga untuk Bojong Genteng Bu Mimi. Paginya juga untuk kawasan itu tuh Ma Ici, Bojong Longok, ya, Teh Is, Cibadak, Bajuan, Teh Nina, Wilujeng Anjing juga. Sundawanang Po Emi, ya, di Karang Tengah Po Ita, Kang Mus Mulyadi, Wilujeng Anjing, selamat pagi. Buat semua-semuanya aja pagi hari ini yang sudah stay. Oh, yang sudah miss call juga Manini, Mami Papi, Wilujeng Anjing, ya. Mama Indah juga, selamat pagi Wilujeng Anjing. ACT juga yang baru miss call, Wilujeng Anjing. Kawasan mana lagi? Yuk. Pagi ispa juga untuk nih.

gaul parahnya Safitri, Wilson Angie, bersama Azikrullahnya. Pagi juga Ispa untuk kawasan Labuan Ratu, Wilson Angie, Aisyah.

katanya juga hal tinggalan. Ayo Susanti selamat pagi, Kang Agus, Abang Anang selamat pagi juga, Api Udin, Rahmat Kurnia di kawasan Cisaatnya. Jadi nge-rap dong. Yuk, mari-mari kita langsung ke Prakicu dulu sebelum nanti kita lanjut lagi untuk senggol-senggolnya pagi hari ini ya. Yang sudah komen-komen di WhatsApp dude-nya, bahkan Facebook-nya juga. Langsung aja, Prakicunya pagi hari ini, Saudara Fortuna, kita ke Kota Sukabumi. BMKG Kota Sukabumi hari ini pertanggal 1 Oktober 2026. Gunung Puyuh hujan ringan ya, di 20-28 derajat Celcius aja suhunya hari ini. Dikabarkan akan hujan ringan, amin. Kemarin juga itu sempat hujan, alhamdulillah ya. Aduh, wangnya apa nih? Wangnya apa nih? Madurukan. Siduru mah enak di dapur sambil nyanet, yang ngeteh hangat atau kopsusnya. Kalau ngadurukan, aduh. Au. Naonnya itu kelak-kelak.

Ya, selamat pagi. Tadi kita sudah di Gunung Puyuh ya. Hari ini hujan ringan. Cikole juga hujan ringan. Suhunya 20-28 derajat Celcius aja. Kitamiangnya hari ini juga hujan ringan. Dengan suhu yang sama, Waru Doyong juga hujan ringan hari ini. Dengan suhunya 20-28 derajat Celcius. Nah, Barosnya 20-29 derajat Celcius. Beda tipis aja. Lembur situ juga hujan ringan hari ini. Cibarem juga hujan ringan. Jadi hari ini di kotanya kompakan ya. Prakicunya, perakiran cuaca untuk hari ini per 1 Oktober 2026 akan hujan ringan.

Kabupaten, pagi hari ini Kabupaten Pelabuhan Ratu ternyata prakiknya untuk 1 Oktober itu berawan 23 sampai 31 derajat Celcius aja ya. Untuk Pelabuhan Ratu simpenannya berawan 22 sampai 32 derajat Celcius. Tadi kan kalau Pelabuhan Ratu 23 sampai 31 tuh suhunya. Kalau simpenan 22 sampai 32 derajat Celcius berawan. Masih berawan juga di kawasan Cikakak dengan suhu yang sama. Oh, beda tipis 21 sampai 30 derajat Celcius aja. Bantar Gadung gimana? Hari ini juga Bantar Gadung berawan. Cisoloknya juga berawan. Cikidangnya berawan. Lengkongnya berawan. Jampang Tengah berawan juga.

daerah pertama di kawasan kabupaten ya. Cikembar hujan ringan, Cibadak hujan ringan juga hari ini. Nagrak hujan ringan, Parung Kudanya hujan ringan, Bojong Gentengnya juga hujan ringan, Parakan Salak hujan ringan, Cicurug Cidahu juga hujan ringan, Kalapan Nunggal hujan ringan, Walurannya berawan, Gempang Kulon berawan, Ciemasnya cerah, cerah, cerah. Cimas lain sendiri dia cerah hari ini. Suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius aja Ciemas. Wow, secerah warna emas ya. Koneng-koneng. Kalibundar berawan hari ini di 22 sampai 29 derajat Celcius. Surade cerah, Cibitung cerah, Ciracer juga cerah. Gunung Guru, GNR. Hujan ringan hari

Terus teh aren, teh maya, di baron. Depan pedasnya, bukan. Selamat pagi teh aren, udah lama gak ada kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu. Tadi sekolahan nge hujan ringan, Pabuaran nya berawan, hari ini Pabuaran, Purabayanya hujan.

gambarnya. Hujan ringan. Alhamdulillah ya. Mau hujan ringan berawan cerah. Ada rangkep. Bahkan tadi kalau pas Upa OTW studio sini ya, ada yang namanya apa itu kabut, kabut berkabut. Pagi-pagi udah ada kabut. Biasanya kalau kabut sih ciri-cirinya mau cerah. Mudah-mudahan apapun kondisi cuaca pagi hari ini, mau hujan ringan, berawan, cerah, atau bahkan apa, angkep, surangkep, udara kabur, kita syukuri, nikmati saja pagi hari ini apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, kita manfaatkan, kita syukuri apa yang sudah diberi, manfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Seperti halnya hujan, sinar matahari pagi, apapun itu rezeki.

kendaraan ya, truk yang akan OTW setelah menginap di depan Hotel Radio Fortuna sini. Polisi bisa masuk lewat celah-celah itu kayaknya jendela. Soalnya penasaran ini teh harum apa pagi-pagi. OMG. Baiklah saudara Fortuna, yang pastinya memasuki bulan Oktober ini masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah fakta mengejutkan. Apa sih? Ternyata Oktober punya 31 hari. Oh iya, coba kita tengok dulu. Iya tuh, 31 hari. Ya, satu bulan full 31 hari untuk bulan Oktober 2026 tahun ini pastinya dong. Dan yang lebih mengejutkan, ada apa? Liburnya tetap terasa kurang. Yang libur-libur, yang enggak-enggaknya. Tanggal 1 Oktober ada hari kesaktian Pancasila. Ingat nih, hari ini nih kesaktian Pancasila ya. Ini tanggal-tanggal yang paling keramat. Tanggal 2 Oktober, hari batik nasional. Tapi bagi sebagian masyarakat, hari paling sakral tetap tanggal gajian. Karena di hari itu dompet yang tadinya keriput mendadak glowing. Bentar lagi dong. Tanggal 5 Oktober hari TNI ya. Sementara tanggal 6 Oktober hari TNI versi dompet. Tenang, uangmu akan kami pertahankan sampai akhir bulan. Siap komandan katanya ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, gaji tanggal 5 ya. Iya, jadi hari TNI versi dompet nih, tenang, uangmu akan kami pertahankan sampai akhir bulan. Siap komandan, jawabnya punya dompet. Lalu tanggal 28 Oktober nanti hari Sumpah Pemuda ya. Pemuda zaman dulu kan bersumpah tuh, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah kalau pemuda zaman sekarang, satu tujuan, satu gebetan, tapi chatnya dibalas seminggu sekali. Oh iya, jangan lupa juga 1 Oktober juga ada Hari Kopi Internasional. Jadi yang penyuka kopi ini, 1 Oktober nih Hari Kopi Internasional ya. Karena ternyata bukan cuma cinta yang bikin melek. Tagihan juga, inget, yang punya tagihan bikin melek mata. Jadi kesimpulannya untuk berita Oktober tahun ini, hari ini ya, bertepat di hari Kamis manis gitu ya. Jalani Oktober dengan semangat. Kalau hidup terasa pahit, jangan buru-buru menyerah, tambahkan gula saja. Kalau masih pahit juga, berarti gulanya belum dibayar, nganjuknya. Yang pastinya Oktober bulan penuh peringatan, penuh perjuangan, dan penuh pertanyaan. Bang, kapan nikah? Pertanyaannya, nah itulah. Ya, berita receh aja lah. Ada kopi dingin dulu.